Allah menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi